0: Ini dua cele dua macel mu hanyen. Eni mu abia bor via bor dia. Mu je mi kayu bin wor pa mi jan. Bodo charwil, charwila demi yo pi wu chatu liyo. Ini dua cele karama.
1: Aya wera geng.

lagu bini cinca betul mujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring mui cing mui cunga. Lagu bini marah pun dia kau dah tak tega mana rakan ni burele golong. Urubat. Lagu bini cinca betul mujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring mui cing mui cunga. Lagu bini marah pun dia kau dah tak tega mana rakan ni burele golong.

Si ma jazz band wangi wui loka loki kom nga Mwani en wang di weri weri kom pul Ape nye wu wangi wuni punye wu batina Mwani en wang di weri weri kom pul Di punye me wu ameri u nyom nyom dedich Karame kong mo yun wote raya doki bangwa Ola wawanyone aman ka nyom nyaka potiri Lecha kujelo koni